Nang sendang geling ini mesti cecah sibuk ini penjual lontin ini dalam kongsi pergi lontin itu kui tu sibuk jadi sebab sangki yang punya tidak lagi cengin lah. Ayah ini tering ke licin zaman suke yang cecahin lah. Namun ini mesti cecah yang ansur yang punya licin ke jadi jadi tak. Kau ini tidak cecah jadi nak kita kini sendang sungsi kayu ruh juga pergi ke sungai lah.